0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani resire dasu kawe kang pancesono. Aji sakti wimuhu. Nanging natan kecawake bebeke kang sire dasu muka. Yoyo mumungkara tinelar deniru. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinya. Iya mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: Entah dia mati lara, mati lara dari sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mawas-awas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat-niat di nikang kita.

0: geng kelara.
1: Jenoki menang menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngebaru kerama ni ngausir di Wijenaki. Angin jatayu harap pirabu melawan Wijenaki.

Kita semua nang saya yang kantun kakan kura gawo murip enak ngadang kok kalah.

Captain Salvating Karaton Nagara Arungkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu saprabdanipun anoman anggada tumrojog dan perapan.

0: wash badagadot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande ira tanga teman siu. Iklat bayung nira prangayung terdedayu kelaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panjir lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satya Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojog tan para panlebet ka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umarku marah-marah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasal yang dina sisim pangan. Eka tibuda ayat, kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh. Arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh.

senjata makan tuan. Anu mah sebrek ngabas di rawana. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik ceuk emutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Rajawa. Lamun can di balik lemah wae.

Tatapannya hampir 14 tahun. Namun ngilarikan garwa oleh dekat penang. Dimana palebahnya?

Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.